Selami Sunnah. Setiap hari 5.40 pagi dan ulangannya 3.30 pagi. Jawapannya di sini. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. #penyanyi jakim.

Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim

Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

Salam FM adalah satu-satunya radio Islamik di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islamik untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #penyiaranjakim.

Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan Menjana Bidai ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Jiran adalah orang yang paling dekat dengan kita selepas keluarga. Hubungan yang baik dengan jiran boleh mewujudkan suasana hidup yang aman, saling membantu dan penuh toleransi. Marilah kita tunjukkan rasa hormat kepada jiran. Jadi, jagalah adab kita. Saling bertolak ansur dan hulurkan bantuan jika diperlukan. Senyumlah kerana senyuman yang kecil dan sapaan mesra juga sudah cukup untuk menghangatkan hubungan kejiranan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Salam FM adalah satu-satunya radio Islamik di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islamik untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #penyiaranjakim

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan saya Aki Ukti, apa khabar pagi ni? Alhamdulillah kita bertemu lagi di ruang udara Salam FM. Salam untuk semua, 5.13 minit pagi. Pagi hari Sabtu, selamat berhujung minggu semua. 14 Zulkaedah 1447 Hijriah, bersamaan 2 Mei 2026 Masihi. Masya Allah, tabarakallah. Saya Sofia Abdullah pagi ini menemani Aki Ukti, insyaAllah bermula saat ini sehingga pukul 8 pagi. Dan tadi sepanjang 1 jam pukul 4 hingga pukul 5 pagi kita dah pun dihidangkan dengan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan, Nursi Zona Relax, nasyid 80-an dan juga 90-an. Dan insyaAllah selepas ni kita akan ikuti banyak lagi lagu-lagu nasyid, insyaAllah yang terkini lah, yang akan saya kudarakan sehingga 8 pagi. Dan nantikan 5.15, kejap lagi kita ikuti Tamadun Islam, kisah tentang Sulaiman bin Yasar, dan juga Kalamullah pagi ni. Kita nak sambung bacaan surah Al-Baqarah ayat 30 hingga 34. Dan terima kasih rakan saya DJ Ahnaf ya, yang dah pun menemani Aki Ukti pukul 12.30 malam sehingga 4 pagi. Dan saya mengharapkan anda semua untuk setia di hujung minggu ni bertemankan saya lah sehingga pukul 8 pagi untuk kita dengarkan pelbagai pengisian kerohanian dan juga lagu-lagu ketuhanan untuk anda, insyaAllah. Teruskan bersama kami, Salam FM, salam untuk semua.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Dalam lipatan sejarah yang membentuk kegemilangan ummah, kita sering terpesona dengan kehebatan para sahabat. Namun tahukah anda bahawa keberlangsungan ilmu dan ketamadunan Islam turut digalas oleh generasi selepas mereka, iaitu para tabi'in? Hari ini, kita akan menelusuri riwayat hidup seorang tokoh agung, seorang faqih yang jiwanya sebati dengan masjid dan ilmu, bagi menyingkap keutuhan peradaban melalui keteguhan peribadi dan ketinggian intelektual. Beliau adalah Sulaiman bin Yasar. Nama penuh beliau ialah Sulaiman bin Yasar Al-Hilali. Beliau dilahirkan sekitar tahun 34 Hijrah di penghujung zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Apa yang menarik mengenai latar belakang beliau ialah statusnya sebagai seorang bekas hamba. Beliau merupakan hamba ataupun maula kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha. Kehidupan Sulaiman bin Yasar membuktikan bahawa dalam tamadun Islam, kemuliaan tidak diukur pada keturunan atau status kemerdekaan asal, sebaliknya pada ketakwaan dan ilmu. Membesar di bawah naungan isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sulaiman mendapat akses langsung kepada sumber wahyu dan sunnah sejak dari kecil lagi. Beliau juga mempunyai seorang saudara lelaki yang juga merupakan seorang ulama yang terkenal yang bernama Atha bin Yasar. Sulaiman bin Yasar bukanlah calon-calon tokoh. Beliau merupakan salah seorang daripada 7 faqih Madinah, Al-Fuqaha As-Sab'ah, yang menjadi rujukan utama hukum hakam di kota Madinah selepas kewafatan para sahabat besar. Apabila Sa'id bin Musayyib, tokoh paling utama di Madinah ketika itu, ditanya mengenai sesuatu masalah hukum, beliau sering mengarahkan penanya tersebut untuk pergi bertemu dengan Sulaiman bin Yasar sambil memuji, "Beliau adalah ulama yang paling berilmu di antara kami pada hari ini." Beliau memegang jawatan penting sebagai pengurus pasar di Madinah semasa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana ketika itu Umar menjadi gubernur di Madinah. Kepercayaan ini diberikan kerana integriti dan ketegasan beliau dalam memastikan keadilan dalam urusan muamalat. Antara kisah yang paling masyhur dan sering disebut-sebut oleh para sejarawan seperti Imam Al-Zahabi dalam Siyar A'lamun Nubala adalah tentang keteguhan iman Sulaiman bin Yasar ketika berhadapan dengan fitnah wanita. Dikisahkan bahawa Sulaiman merupakan seorang lelaki yang sangat tampan. Suatu ketika, dalam perjalanan menuju ke Mekah, beliau berhenti rehat di sebuah khemah. Rakan perjalanannya pergi mencari bekalan, meninggalkan beliau sendirian. Tiba-tiba, seorang wanita badui yang cantik datang merayu dan cuba menggoda beliau. Melihat keadaan itu, Sulaiman bin Yasar tidak membalas godaan tersebut. Sebaliknya, beliau menundukkan wajah dan menangis dengan teresak-esak kerana takutkan Allah. Tangisan itu ikhlas sehingga wanita tersebut merasa malu dan akhirnya beredar. Dikatakan pada malam itu, Sulaiman bermimpi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Dalam mimpi tersebut, Nabi Yusuf berkata kepadanya, "Engkau adalah saudaraku." Ini adalah suatu isyarat kemuliaan bagi mereka yang mampu menjaga kehormatan diri demi keridaan ilahi. Tokoh-tokoh besar seperti Imam Malik bin Anas sangat menghormati pandangan beliau. Imam Malik sering menjadikan amalan dan fatwa Sulaiman bin Yasar sebagai sandaran dalam menyusun kitab Al-Muwatta. Walaupun beliau merupakan generasi tabi'in dan tidak sempat bertemu dengan Rasulullah secara langsung, namun keberkatan hidupnya diakui oleh para sahabat yang masih hidup. Ibnu Umar pernah melihat Sulaiman dan memuji kehebatannya dalam memahami agama. Para ulama sezaman menggelarnya sebagai lautan ilmu dan insan yang sangat kuat beribadah. Beliau sering menghidupkan malamnya dengan solat dan siangnya dengan berpuasa serta mengajar di Masjid Nabawi. Para pendengar yang dikasihi, Sulaiman bin Yasar kembali ke Rahmatullah pada tahun 107 Hijrah dalam usia sekitar 73 tahun. Beliau meninggalkan warisan ilmu yang terus mengalir sehingga ke hari ini melalui mazhab-mazhab fiqah yang kita pelajari. Sekian, sehingga kita bertemu lagi dalam slot akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Silami Sunnah. Setiap hari 3.40 pagi dan ulangannya 5.40 pagi, jawapannya di sini. Hanya di Salam FM, salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 30 hingga 34.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, yakni berbunuh-bunuhan? Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya.

dan ia telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan gunanya. Kemudian ditunjukkannya kepada malaikat, lalu ia berfirman, "Terangkanlah kepadaku nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar."

Malaikat itu menjawab, "Maha suci engkau, ya Allah. Kami tidak mempunyai pengetahuan selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya, engkau jualah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana."

Allah berfirman, "Wahai Adam, terangkanlah nama benda-benda ini semua kepada mereka." Maka setelah Nabi Adam menerangkan nama benda-benda itu kepada mereka, Allah berfirman, "Bukankah aku telah katakan kepada kamu bahwasanya aku mengetahui segala rahsia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

0: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah, yakni beri hormat kepada Nabi Adam. Lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat melainkan iblis. Ia enggan dan takbur, dan menjadilah ia dari golongan yang kafir.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

cool dia kena komen tu, janganlah sentap, janganlah simpan dalam hati tau. Kamila tolong bawalah dan teruskan lagi komen pada setiap hari Isnin sampai hari Jumaat. Pukul 1.45 minit pagi dan juga ulangannya pada pukul 7.30 minit pagi. Kamila tak marah tau. Kamila sayang. Itulah nasihat. Anda dengarkan di Salam FM. Salam untuk semua.

تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر.

Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun. Berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim

0: dah cakap jangan buat lagi. Tak faham ke? Eh, aku panggil kau. Kau datanglah sekarang. Kau tak faham ke? Ha? Ha? Aku panggil kau sekarang. Kau datanglah. Kau tak faham ke? Ha? Ha?
1: Tidak ada seorang pun yang layak untuk dianiaya. Katakan tidak pada keganasan rumah tangga.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

segala kesilapan dan dosa-dosa kita. Marilah kita memohon keampunan di hadapan Allah Ta'ala yang tiada Tuhan melainkan Dia. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan

Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

0: Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.
1: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Dr. Taqwa Zabidi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membawakan satu lagi kaedah untuk melatih diri kita mempunyai minda maqasid dalam kehidupan seharian. Dalam situasi kita hari ini, ramai di antara kita yang diminta untuk bekerja daripada rumah. Jadi saya kira dalam keadaan kita perlu bertugas atau menjalankan tugas seharian kita dari rumah, perkara penting yang perlu kita amati dan perlu kita hayati ialah untuk melaksanakan integriti ataupun untuk melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Kita lihat dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla yuhibbu idza amala ahadikum amalan an yutqina," iaitu apabila seseorang itu dituntut untuk melaksanakan sesuatu tugas, dia melaksanakannya dengan sebaik-baik, dengan penuh tekun supaya tugasan itu dapat dilaksanakan, dapat disempurnakan dengan baik. Jadi dalam konteks ini, walaupun kita diminta untuk bertugas dari rumah ataupun bekerja dari rumah, ketekunan itu perlulah dilaksanakan supaya tugasan yang diamanahkan dapat kita selesaikan dengan baik. Dalam satu ayat Al-Quran yang lain, iaitu dalam surah Al-Anfal, dalam ayat 27, Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Ya ayyuhalladhina amanu, la takhunu Allah wal rasul, wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dalam ayat ini ditegaskan supaya janganlah kita mengkhianati amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Jadi setiap amanah yang diletakkan kepada kita, setiap beban tugas yang dipertanggungjawabkan kepada kita, walau di mana pun kita berada, hendaklah kita melaksanakannya dengan baik, tidak culas dan tidak menangguhkan tugasan tersebut. Dalam aspek ini, kita memahami bekerja dari rumah bukanlah sesuatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Maka berusahalah untuk mengimbangkan antara tugasan pejabat dan juga urusan-urusan di rumah seperti urusan anak-anak, diri sendiri dan juga ahli keluarga supaya kita masih dapat memelihara nyawa, memelihara akal dan juga memelihara agama kita sendiri dalam kehidupan kita seharian supaya kita tidak dibelenggu dengan kesempitan kehidupan dengan cara pengurusan yang terbaik. Saya harap perkongsian ringkas saya pada kali ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam.
2: #penyiaranjakim

0: Suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Ya, kembali menemani Aki Okti, 6.41 minit pagi kita bersama pagi ni ya, edisi hari Sabtu. Selamat berhujung minggu semua yang bercuti, yang beristirahat, yang bekerja. Selamat menjalankan tugas. Pagi ni nak kongsikan cerita dan berita di sekeliling kita yang boleh saya sampaikan pagi ni, iaitu berkenaan dengan jemaah Malaysia 65 tahun meninggal dunia di Mekah akibat komplikasi jantung. Dan beliau berasal dari Pahang, menjadi jemaah haji Malaysia pertama yang meninggal dunia di Mekah tahun ini. Dan Allahyarham dilaporkan rebah di dataran Masjidil Haram ketika ingin menunaikan solat Jumaat. Dan kematian dipercayai akibat komplikasi jantung. Dan berita seterusnya. Keluarga pelajar perempuan berusia 19 tahun yang ditemukan maut dengan 61 kesan tikaman di Kampung Simah Ketereh, Kelantan malam tadi masih sukar menerima hakikat kehilangan insan tersayang yang baru dihantar menyambung pengajian minggu lepas. Dan menurut Abang Mangsa Muhammad Faris Zulkifli, katanya mereka sekeluarga datang ke Kelantan pada hari Sabtu lepas bagi menghantar adiknya Norfisha Zulkifli, 19 tahun, memulakan semester baru di sebuah institusi sebelum dikejutkan dengan berita tragis tengah hari semalam. Dan katanya lagi mereka menerima panggilan daripada pihak polis 12.30 minit tengah hari memaklumkan adiknya telah meninggal dunia, namun tidak sanggup mendengar penjelasan lanjut ketika itu dan menamatkan panggilan. Seorang kanak-kanak perempuan berumur 9 tahun dikhuatiri lemas selepas terjatuh ke dalam longkang sebelum dihanyutkan arus deras dalam kejadian di Bandar Mahkota Ceras petang semalam. Dan menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ahmad Mukhlis Mokhtar, katanya pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung insiden di Kondominium Seri Hijau pada 7.08 minit malam. Dan yang terakhir boleh saya kongsikan pagi ini, yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul mengecam keras serangan Israel ke atas Global Sumut Flotilla 2.0 baru-baru ini dengan menyifatkannya sebagai amat membimbangkan, sama sekali tidak boleh diterima dan merupakan pencabulan terang-terangan terhadap undang-undang antarabangsa. Dan beliau berkata intervensi bersenjata itu bukan sahaja menghalang penghantaran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza, malah turut menyebabkan penahanan 175 aktivis pro-Palestin yang terlibat dalam misi berkenaan. Baiklah, untuk itu setakat ini dahulu. InsyaAllah kita akan dapat ikuti lagi berita dan apa yang berlaku di negara kita, dalam dan luar negara. InsyaAllah kita akan ikuti menerusi utama tepat pukul 7 pagi nanti ya. Dan salam santai untuk semua ya. Semoga kita dapat santai-santai pagi hujung minggu kita hari Sabtu hari ini dengan penuh kenikmatan, kesyukuran ya. 14 Zulkaedah 1447 Hijri.

0: Glosari Islam.
1: Al-adalah. Al-adalah bererti adil. Namun dalam istilah ilmu hadis dan fiqh bermaksud sikap atau kepribadian seseorang yang terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela dan dosa-dosa kecil yang dapat mengurangi keutamaannya.
0: #penyiaranjakim.
2: Bila sebut tentang pertengkaran, pernah tak anda bersama pasangan ataupun bersama dengan rakan sekerja anda ada sesuatu yang sangat mengecewakan anda? Apabila kita kecewa dan marah dengan pasangan, tarik nafas dalam-dalam dan ingatkan diri dengan pesanan ini. Ini bukan perkara buruk, tapi ini adalah peluang anda untuk kenal dengan pasangan atau kawan anda tadi dengan lebih baik lagi. So selalunya tuan-tuan, kalau kita tak setuju dengan pasangan kita, ia akan selalunya merebak menjadi pertengkaran yang sangat besar. Kebiasaannya, manusia yang berbeza pandangan dengan kita bukan nak menentang kita, okay? Tetapi mereka ini cuba kongsikan pandangan mereka mengenai apa yang mereka percaya. Maka dengan ini, apabila ada perkataan yang penting ataupun ada perkara yang penting pada anda tetapi tak penting pada pasangan, tak bermakna anda kurang penting pada mereka.
3: Salam FM.
0: #penyiaranjakim.

0: Selami Sunnah. Setiap hari 5.40 pagi dan ulangannya 3.30 pagi. Jawapannya di sini. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 10 aktivis GSF Malaysia ditahan rejim Israel dibebaskan. Laporan inisiatif pekerja, semua agensi diberi tempoh 2 minggu. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Awal pagi kita 14 Zulkaedah. 14 Zulkaedah 1447 Hijriah. Bersamaan 2 Mei 2026 Masihi. Saya Sofia Abdullah masih lagi terus segar menemani Aki Ukti untuk jam yang keempat. Baiklah, waktu sekarang sudah pun 7.16 minit pagi yang waktu ini beristirahat. Selamat bercuti, ya. Healing-healing, santai-santai bersama keluarga di rumah. Apakah orang kata perancangan lah kan untuk kita lakukan pagi ini. Semoga yang bermanfaat. Hendaknya ada yang nak pergi kenduri kahwin, ada yang nak pergi orang bertunang, ada yang masih lagi ada jamuan-jamuan yang lepas raya pun ada yang nak buat makan-makan lagi kan. Tak apa, teruskan bersedekah, teruskan memberi rezeki, kongsi-kongsi rezeki dengan kawan-kawan, tak apa kan. Kita buat benda yang baik, apa salahnya. Dan yang bekerja seperti kami ni yang bekerja waktu-waktu pagi, ya, Sabtu Ahad pun kena bekerja, selamat menjalankan tugas. Semoga tugasan yang anda lakukan hari ini, ya, dipermudahkan segala urusan lah. Pagi ni apa jua yang anda lakukan, ya, hari Sabtu Ahad adalah hari cuti. Sudah semestinya kalau kita bekerja tu, ada orang dia suka nak kerja hari orang lain sedang bercuti. Sebab apa? Jalan raya tak sesak, ya, keadaan pun lengang dan tenang, alhamdulillah. Jadi bila cakap tentang kerja ni, teringat pula saya semalam khutbah Jumaat yang disampaikan semalam, ya, berkenaan dengan mengangkat keseimbangan antara kompetensi dan juga integriti. Jadi dalam dunia pekerjaan hari ini, sesuai jugalah dengan semalam kita menyambut Hari Pekerja 2026 kan. Jadi kekuatan kemahiran sahaja tidak memadai tanpa amanah. Itu yang penting, amanah. Manakala amanah tanpa keupayaan juga belum cukup untuk membina kecemerlangan. Jadi Al-Qawi Al-Amin, ya, satu orang kata perkataan ataupun ayat yang mengingatkan bahawa pekerja berdaya ialah mereka yang cekap melaksanakan tugas dan teguh memegang nilai, ya. Jadi kita dapat kerja, kita dah diberikan tugasan, jalankan tugasan kita dengan amanah, jujur dan paling penting dengan integriti. InsyaAllah kita bermula dengan satu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mendapat rezeki yang barakah, yang berkat, ya, agar kita terhindar dari perkara-perkara yang buruk, yang jahat, yang membawa kepada maksiat dan juga perlakuan yang tidak baik. InsyaAllah semoga Allah melindungi kita di tempat kerja dan di mana jua kita waktu ini. Baiklah, salam sihat. Pagi ni kita nak bercerita ataupun bercakap tentang komplikasi meningokokus, ya. Dan apa kata kalau kita teruskan saja, kita ikuti salam sihat.
1: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Amin, pengamal perubatan anda. Minggu ini kami akan bincangkan tentang komplikasi yang berpotensi disebabkan oleh penyakit meningokokus invasif. Secara statistik, walaupun dengan rawatan, sehingga 15% individu yang dijangkiti boleh meninggal dunia dan sehingga 20% daripada yang terselamat mengalami kesan jangka panjang seperti kerosakan otak, hilang pendengaran, kerosakan buah pinggan, kehilangan anggota badan dan masalah berkaitan sistem saraf. Kesan atau beban penyakit meningokokus ini adalah banyak besar. Beban penyakit yang disebabkan oleh meningitis adalah tinggi dari segi kematian dan kecacatan. Pesakit yang terselamat berisiko mengalami komplikasi kronik yang mungkin memerlukan penjagaan jangka panjang, sekaligus menimbulkan beban kewangan yang besar dan mengurangkan kualiti hidup. Wabak penyakit meningokokus terus mengancam orang ramai di seluruh dunia. Dianggarkan sebanyak 400,000 kes dilaporkan di seluruh dunia pada tahun 2019 dengan kira-kira 32,000 kematian. Amat besar kematian ini. Walau bagaimanapun, ramai orang gagal mengutamakan vaksin kerana mereka rasa sihat atau berada dalam keadaan baik. Sifat pencegahan vaksin menjadikan tidak kelihatan dan manfaatnya mudah diabaikan. Lebih mudah mengingati ketika sakit daripada mengingati bahawa kita kekal sakit. Tetapi jangan lupa, mencegah lebih baik daripada mengubati. Untuk mengatasi halangan seperti kesedaran yang rendah, salah tanggapan dan keraguan terhadap vaksin, pendidikan berterusan dan koordinasi antara pelbagai agensi adalah kunci bagi memastikan orang ramai memahami risiko dan mengambil langkah yang perlu untuk melindungi diri mereka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, musim umrah dan haji, terutamanya sekarang adalah musim haji. Jangan lupa mengambil vaksin. Vaksin ini amat penting sebelum kita bertolak ke tanah haram. Sehingga kita bertemu minggu depan, saya Dr. Amin, pengamal perubatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Salam untuk semua. #penyaranjakim

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai, Lughatus Salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Anda bersama dengan saya, Dr. T, dalam segmen Lughatus Salam. Ha, Lughatus Salam ni maksudnya apa? Lughah tu bahasa, salam tu kebaikan. So kita nak belajar bahasa-bahasa demi menyampaikan kebaikan. Alright, so hari ni kita masih lagi dalam bahasa Thailand. Ha, bahasa Thailand. Thailand ni adalah negara jiran. So kebanyakan daripada kita lah biasanya akan pergi makan angin di sana, jalan-jalan. Mungkin paling kurang kita pergi ke Hat Yai ataupun Phuket. Kadang-kadang ada yang pergi sejauh Bangkok. So dulu saya pernah lah stay di Bangkok dan juga Hat Yai. So boleh faham dan cakap bahasa Thai sikit-sikit. So apa yang kita nak belajar? Ah, itu yang penting. Kalau di Thailand, dia macam kita kan kat Malaysia kan. Kita orang Islam, kita jumpa orang, kita sebut Assalamualaikum. Ah, dia pun jawab Waalaikumsalam. Ataupun kalau kita jumpa dengan orang yang bukan Islam, kita jawab, kita tanya hi, how are you? Ataupun hi, apa khabar? Ataupun hello, apa khabar? So hi ataupun hello dekat Thailand, dia sebut sebagai Sawadee. Sawadee. Dia bunyi Sawadee, tapi dia punya tulisan tu Sawasdee. Tapi dia bila S bertemu dengan D, sin bertemu dengan dal. Itu dia punya hukum tajwid tu. Sin bertemu dengan dal, bunyinya ta. Sawadee. Alright, so biasanya orang jumpa dengan kita, dia akan buat dia punya simbol tangan dia. Dia akan letak di dada dan dia akan kata Sawadee kap. Okay, Sawadee kap. Lepas tu kita nak jawab apa? Kita jawab masuk pintu keluar tingkap. Tak macam tu kan. Kalau dia kata Sawadee kap, kita jawab Sawadee atau Sawadee ka. So dia ada perbezaan antara kap dengan ka. Kap ini biasanya untuk umum, ka ni kita sebut untuk perempuan lah. Okay, so Sawadee kap, Sawadee, ataupun kita sebut Sawadee ka. Alright, so kalau pergi sana bolehlah praktiskan Sawadee kap ataupun Sawadee kap. Kalau nak laju lah Sawadee kap. Tapi bunyi Thailand sikit, Sawadee kap. Alright, so kita jawab Sawadee. So itulah cara-caranya bila kita nak bertegur siapa di Thailand dalam bahasa Thai. Alright, kita bertemu lagi di episod lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Halal tak kira sama ada agama apa juga warna kulit. So halal akan bergantung kepada apakah ramuan yang digunakan, apakah peralatan yang digunakan, apakah mesin yang digunakan. Dia akan simpan produk itu di mana, menggunakan pengangkutan juga halal ke haram. Jadi semua rantaian halal ini hendaklah dilihat sama ada ianya Islam atau juga orang bukan Islam. So bermakna di sini, walaupun orang bukan Islam yang masak untuk makanan kita, tak semestinya haram, ya? Sebab tubuh orang itu, insan itu, ia adalah suci. Yang najis adalah akidah mereka. Walau bagaimanapun, kita sebagai orang Islam hendaklah mengambil sifat yang warak. Cuma dalam hal ini, untuk tujuan halal, selagi mana ianya itu mematuhi standard dan juga prosedurnya, walaupun dibuat oleh orang bukan Islam sekalipun, ia boleh lagi diberikan sejak halal dan juga orang Islam boleh makan sebab ditambahkan dengan syarat sekurang-kurangnya ada dua orang pekerja Muslim, dua orang tukang masak Muslim. Jadi itulah yang disebutkan halal untuk semua.
0: Hashtag penyiaran jakim.

0: Selamatkan di Melaka 102.5, Lembah Kelang 91.1, Jerantut 89.3, Muar Johor 95.6,
1: Negeri Sembilan 95.6,
2: Cameron Highland 105.1.
3: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Ya, waktu sekarang sudah pun 7.35 minit pagi. Awal pagi kita, selamat pagi untuk semua yang baru saja awal pagi ini mendengarkan siaran Salam FM. Kita berhujung minggu, tinggal berbaki beberapa minit saja lagi lah, tak sampai setengah jam untuk kita bersama-sama berada di ruang udara Salam FM sehingga 8 pagi. Dan untuk memenuhi ruang waktu ya, minggu ini macam biasa kita dah tahu keputusan carta minggu ini bermula 25 April hingga 1 Mei lah, keputusan-keputusan carta mingguan. Jadi lagu yang menjadi juara untuk minggu 25 April hingga 1 Mei ialah lagu Sakti, persembahan oleh Energy. Jadi apa kata kalau kita ikuti dan imbas kembali lagu-lagu yang menduduki dalam carta minggu ini menerusi carta Salam dalam muzik Salam.
2: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: lagu-lagu mendidik jiwa. Tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Ya, Carta Salam kita akan dapat ikuti 10 lagu dan juaranya setiap hari Sabtu lah ya. Bermula pukul 12.30 malam insyaAllah. Dan untuk setiap harinya rangkuman lagu-lagu tersebut ya, ataupun pilihan-pilihan lagu, seleksi lagu-lagu menerusi Carta Salam dapat kita ikuti menerusi rancangan Muzik Salam, iaitu pada pukul 1.35 minit pagi dan juga pada hari Sabtu dan Ahad di sebelah paginya 7.35 minit pagi. Baiklah, waktu sekarang dah pun 7.51 minit pagi waktu ini, dan kita semalam ya, saya terpanggil lah nak kongsikan apa yang Perdana Menteri kita nyatakan berkenaan sempena dengan hari menyambut Hari Pekerja semalam ya. Dan antara lain yang beliau tegaskan ialah berkenaan dengan kerajaan yang akan terus memperkasa serta mengangkat martabat dan kebajikan warga pekerja agar sentiasa terbela dan juga terpelihara meskipun berdepan pelbagai cabaran ekonomi di peringkat global. Jadi kerajaannya telah pun menyediakan 710 juta untuk pekerja Malaysia. Masya Allah. Antara yang boleh saya kongsikan ialah 20 juta adalah pembahagian untuk latihan kemahiran dan juga pengukuhan keselamatan sosial pekerja e-hailing dan juga p-hailing, juga 10 juta geran padanan bagi menyokong PMKS dan syarikat pemula yang mengambil pelatih industri, juga 100 juta untuk program Yakin Madani untuk latihan belia dan juga penempatan kerja. Dan antara yang menarik ialah peluasan perlindungan perkeso juga ya, khas untuk warga negara yang bekerja di luar negara melalui Akta 789. Sempadan iaitu peringkat awal akan difokuskan kepada pekerja rentas sempadan Malaysia, Singapura, dan 480,000 pekerja bakal memberi manfaat dan perlindungan kepada lebih 480,000 pekerja. Dan yang akhir sekali berkenaan dengan allowance pasca cuti bersalin. Itu dia. Ini keistimewaan untuk kita para wanita ya, pemerkasaan kerjaya dan juga kebajikan pekerja wanita, di mana 30 hari bantuan kewangan untuk cuti tambahan selepas tamat tempoh cuti bersalin 98 hari dan 80% kadar bayaran one off daripada gaji anggapan bulanan di bawah sistem insurans pekerja, dan juga 132,000 pekerja wanita yang dijangka menerima manfaat daripada inisiatif ini bagi menangani isu pengunduran kerjaya ataupun career exit. Jadi sama-samalah kita ya, apa yang diberikan, apa yang dihadiahkan untuk kita adalah sesungguhnya satu amanah yang patut kita laksanakan dengan jujur ya, dengan ikhlas dan dengan penuh tanggungjawab lah, kerana ia merupakan asas yang kukuh kepada kekuatan serta kemajuan negara. Dan terima kasihlah kita kena ucapkan kepada Kerajaan Madani dan juga Perdana Menteri kita ya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, atas apa yang diberikan ataupun inisiatif yang diberikan kepada rakyat ya, untuk sama-sama kita dapatkan manfaatnya, dikongsikan bersama insyaAllah. Baiklah, sudah pun disampai ke penghujungnya kita menerusi segmen Pagi Salam edisi hari ini, hari Sabtu. Jadi untuk semua, insyaAllah saya akan kembali lagi esok izin Allah, diberikan kesihatan, dikurniakan kesempatan menerusi Pagi Salam edisi hujung minggu hari Ahad. Kita jumpa lagi dan Salam FM akan bersiaran semula pada pukul 12.30 malam nanti, dan 8 pagi macam biasa saya serahkan kepada rakan tugasan Asyik FM. Untuk semua, selamat bercuti, gunakan hujung minggu ini sebaik-baiknya manfaatnya. Selain kita bersama keluarga, kita beristirahat, jangan lupa untuk kita terus gunakan masa yang ada ni untuk kita tambah dan top up orang kata apa yang tertinggal, terutamanya bab-bab ibadah ya. Kalau kita kurang mengaji, kita boleh tambah-tambah waktu ini. Kurang zikirnya, waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk kita berzikir ya, berselawat dan sebagainya. InsyaAllah sama-sama kita berhijrah ke arah kebaikan, bukan untuk antum saja tapi untuk diri saya juga. Kita sama-sama doa, mendoakan. Hingga jumpa lagi illa liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.